0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Santai Tepi Pantai, Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Galakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi di sini bersama saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12:30 hari nanti. Dan untuk malaman saudara, setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Wirama Hujung Minggu sementara 6 petang hingga 6 pagi di segmen Simfoni Hujung Minggu. Juga terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Tak kiralah di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, di Smart TV atau juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, amat rugi. Kerana muat turun secara percuma saja. Ya, betul-betul percuma. Dan boleh terus mendengarkan kami, bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Saya nak kata saudara, mungkin ada peristiwa, cerita, suka duka, pahit manis nak dikongsikan untuk tarikh hari ini 25 Julai. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Terus kekal setia, Wirama Hujung Minggu.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Selamat Jalan Romeo. Lagu nyanyian Ramlah Ram baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Mungkin ada yang sedang memandu, selalu saya ingatkan. Fokus pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga dimudahkan segala urusannya. Baik, saya nak kongsikan informasi. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho menuntut anak buahnya berwaspada terhadap ancaman serangan balas Myanmar menjelang aksi pembukaan kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Tun Wona, Yangon hari ini 6 petang waktu Malaysia. Beliau berkata persiapan pasukan berada pada tahap yang baik selepas menjalani latihan sejak beberapa hari lalu. Namun mengingatkan pemain supaya tidak hilang fokus ketika berdepan skuad kendalian John Anderson. Tambah Chen Ho, pihaknya sudah pun meneliti aksi Myanmar ketika menentang Vietnam bagi mengenal pasti kekuatan pasukan berkenaan. Beliau berkata skuad negara juga berada dalam keadaan positif untuk setakat ini. Selepas tiba di Yangon, selain pemain menunjukkan komitmen yang sangat baik sepanjang sesi latihan. Selepas ini, Harimau Malaya meneruskan cabaran bertemu Laos di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 28 Julai. Dan selepas itu, skuad negara dijadual berdepan Thailand di Stadium Raja Manggala, Bangkok pada 1 Ogos nanti. Sebelum melengkapkan aksi kumpulan B menentang Filipina sekali lagi di Ceras pada 8 Ogos. Baik saudara, melepasi 10 pagi nanti kita di ruangan utuskan rindu dalam doamu. Hantarkan ucapan cinta, ucapan rindu buat insan yang tersayang. Tak kiralah rakan, sahabat, keluarga. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Teruskan kasih dia, Wirama. Hujung minggu.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: harapan, cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Yang sedang mendengarkan kami di Lembah Klang, frekuensi 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga dengarkan kami di MyTV, saluran 705 dan pensiriman langsung aplikasi RTM Klik. Di jam ini, kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Selamat tugas buat saya. Semoga didoakan dan dirahmati, diberkati kehidupan untuk hari ini. Di awal jam ini, saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kak Eton dari Palung Tujuh. Kata Kak Eton nak buat ucapan selamat hari lahir buat suami tercinta Nan Parijo yang ke-74 tahun. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati selalu. Amin. Seterusnya, Cik Jalan Sukitan dari Bongkol Pintas Sabah katanya nak buat ucapan buat rakan-rakan sekerja di Perladangan Pahitan Sugut. Suatu ketika dahulu, pada tahun 2005 hingga 2021, iaitu Nasirin, Betty, Basri, Bulah dan Jasali. Semoga sentiasa dalam keadaan yang sihat, bahagia selalu bersama dengan tugasan seharian. Dan satu lagi kiriman daripada Cik Nin Banjari dari Parit Raja, Johor. Ucapan semestinya isteri tercinta yang di hati, Fadilah, anak-anak, menantu, menantu, cucu di Puncak Alam, Taman Kelesa Ria, Sungai Petani Kedah, Parit Panjang 10, Sekincang Selangor, di Mindef Kuala Lumpur, dan semua pendengar setia Radio Klasik, dan juga orang-orang kampung Parit Bingan Laut, Kampung Olak Batu, Kampung Talang Bunut dan sekitarnya di Parit Raja. Terima kasih dan terus memilih Radio Klasik sebagai peneman setia sepanjang masa. Ayo kita berhibur dengan lagu persembahan Dato' M. Kilau, Kucuk-kucuk. Salam kasihku. Terus kekasih dia, Irama.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin menyantuni keluarga atau pulang ke kampung halaman. Atau juga ada majlis perkahwinan yang nak dikunjungi. Semoga yang baik-baik aja. Yang paling penting, perjalanan saudara pergi dan pulang selamat dengan baiknya. Saya nak kongsikan kejayaan yang terbaik, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada jaguh muatai negara Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia yang pertama meraih gelaran dunia di One Championship. Melalui satu hantaran di media sosial, Anwar berkata kejayaan Alif bukan sahaja mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa, malah membuktikan anak muda Malaysia memiliki keupayaan, keberanian dan iltizam untuk bersaing dengan yang terbaik di dunia. Beliau turut berharap pencapaian bersejarah itu menjadi inspirasi kepada lebih ramai golongan muda untuk terus mengejar cita-cita dengan tekad, disiplin dan semangat juang yang tinggi. Alif Rakib mencipta sejarah apabila muncul petarung Malaysia pertama merangkul gelaran dunia One Championship selepas menewaskan legenda muatai Thailand Som Agayang Hado bagi merebut kejuaraan dunia interim muatai strawweight pada acara One The Inner Circle 23 malam tadi. Aksi yang berlangsung di Stadium Lam Pine, Bangkok menyaksikan Alif yang lebih dikenali sebagai Alif So Dechapan meneruskan lawannya merusi kalah mati pada pusingan kelima. Tahniah kepada Alif Rakib, ikhlas dari Radio Kelas.

0: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Lagu nyanyi Nur Aniza Idris, Dikir Putri. Terus setia menemani saudara sepanjang waktu. Wirama hujung minggu dan simfoni hujung minggu setiap Sabtu dan Ahad. Akan menemani dan menghiburkan saudara menggambit memori dan kenangan sepanjang zaman. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. Seperti biasa, tepat pukul 11 pagi, saya tinggalkan saudara untuk ruangan sepanjang jalan kenangan, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menemani saudara. Dan selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan terus bersama Wirama hujung minggu sehingga 6 petang nanti. Satukan nanti kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mula datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 9 Safar.

menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Melaka, 93.6.

0: kau ni apaan? Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada

kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
5: Nostalgia di klasik.

0: warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Berirama dengan lagu pujaan hati.
2: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlan Umar. Eh, apa lah, Jis?
3: Juru hebah Azlan Umar.
2: Bukan radio, bukan radio.
3: Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.

Baik, susun langkah sejaga. Kita susun langkah dulu. Pasang kuda-kuda. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya sedara, agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam meneruskan pertemuan untuk tengah hari ini. Baik, jadual pertemuan untuk hari Sabtu hari ini. Dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Sabtu disebut sebagai sejana. Ya, tengah hari sejana untuk hari ini, 25 Julai 2026, bersamaan hari yang ke-9 untuk bulan Safar dalam hitungan Takwim Hijri. Baik, bertemankan hamba Azlan Omar akan menemani tengah hari sedang untuk hari ini, memulakan tugasan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk tengah hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan jurehebah Izzat Saufi, yang dah pun selesai tugasan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu nostalgia yang dikeluarkan sehingga ke pukul 12.30 hari. Baik, hamba berbekalkan dengan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah juga lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang duk ada ni. Segala rasa yang ada, saya jadikan sebagai bekalan untuk kita kongsikan sepanjang pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu hari ini. Baik, dan dalam pada memulakan langkah pertemuan untuk tengah hari ini, kejap nanti antara lagu yang terus menghiasi pertemuan kita dan juga mengembalikan lagi kenangan buat saudara, antaranya ada lagu ini.
1: Banyak pengalaman pahit manis.
0: Seiring meningkatnya usia, banyak pengalaman pahit manis yang kita lalui dalam kehidupan, dan semua itu menjadi pengajaran dan juga pengalaman dalam hidup. Ruana Jalil, Badai Kota. Dan juga nanti ada lagu nyanyian Pelangi. Pelangi, aku jambatan buatmu. Baik, semua ini kan terus mengembalikan lagi kenangan dalam pada memberikan pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu tengah hari ini. Dan saya juga ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk tarikh ini, 25 Julai. Happy birthday to you.
2: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Classic.

0: Zamri. Sendiri kesepian. Kalau tadi sendiri, sendiri sorang-sorang. Sekarang saya beregu, saudara. Beregu dengan siapa? Beregu dengan Nurul Latirah binti Abdul Razak. Siapa itu? Pegawai pemasaran untuk produk DCM Herbs Legacy dan bersedia di talian untuk perkongsian 15 minit rancangan tajaan dibawakan oleh DCM Herbs Pearl 5. Assalamualaikum, selamat tengah hari Nurul Latirah.
1: Waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga DJ Azlan.
0: Ya. Baik, alhamdulillah. Kita nak kongsikan sesuatu yang menarik daripada DCM untuk pendengar-pendengar Radio Klasik. Mari kita mulakan Nurul Atira.
1: Baik, terima kasih DJ Azlan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Untuk tengah hari ni, saya tak nak sembang panjang sangat. Cuma saya nak kongsi satu benda yang saya rasa ramai orang patut tahu perkara ni. Kita ni kan saudara, selalu sibuk dalam mencari rezeki, urus keluarga, urus macam-macam perkara. Tapi soal kesihatan ni, kita selalu letak jadi nombor dua. Jadi hari ni, saya nak kongsi tentang satu produk yang ramai dah amalkan, iaitu dengan Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Pearl 5. Hari Sabtu macam ni saya faham. Ada yang masih bekerja, ada yang tengah berniaga, ada juga yang meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Tak kiralah di mana pun saudara berada, sambil kita layan-layan lagu yang diputarkan DJ Azlan Omar kita, saya harap saudara dapat luangkan sedikit masa untuk dengarkan perkongsian ini. Mana tahu apa yang saya kongsikan hari ini boleh menjadi ikhtiar untuk diri saudara sendiri ataupun untuk ibu bapa kita, pasangan dan ahli keluarga di rumah. Dan bercakap soal kesihatan ni, bila badan kita ni masih kuat kan, kita selalu rasa semuanya okey. Okey saja. Betul tak saudara? Tapi bila badan mula bagi tanda dah cepat letih, sendi rasa tak selesa, tidur pun dah kurang lena atau selalu kurang bertenaga, Masa itulah baru kita rasa kita kena buat sesuatu. Sebab itulah hari ini saya nak kongsi tentang Pearl 5 ini, antara minuman kesihatan berasaskan Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 yang semakin mendapat perhatian ramai. Dengan Pearl 5 ini saudara, insyaAllah satu suplemen yang sangat mudah untuk saudara amalkan. Kita tak perlu nak bancuh atau tambah air ke apa. Terus minum saja macam tu, insyaAllah. Kesan dia saudara sangat hebat dalam merawat masalah kesihatan yang saudara alami. Sebelum saya kongsikan tentang Pearl 5 ini saudara, saya kalau boleh nak sentuh sikit pasal promosi semalam. Ceritanya saudara, ramai yang WhatsApp dan telefon kami cakap tak sempat nak grab package-package jimat yang saya kongsikan semalam. Dan ada yang mesej lepas waktu tempahan ditutup juga. Buat saudara, saya pesan awal-awal. Buatlah tempahan awal. Kenapa saudara? Lagi awal tempahan dibuat, lagi mudah untuk kami uruskan dan pastikan semuanya berjalan lancar. Tapi memandangkan hari ini hari Sabtu dan bukan selalu saya dapat bersiaran di Radio Klasik hari cuti macam ni, jadi setelah berfikir-fikir panjang saya fikir, saya rasa saya akan sambung semula promosi semalam khas untuk hari ini sahaja. Cumanya ada satu syarat, tempahan ini boleh dibuka sehingga jam 3 petang ini saja. Lepas jam 3 petang, promosi ini akan ditutup sepenuhnya. Jadi buat saudara yang tak sempat nak grab promosi ni semalam atau pertama kali nak cuba Pearl 5 hari ni, terus saja buat tempahan hari ini. Untuk package A, combo jimat percubaan. Hari ni saudara hanya bayar RM100 sahaja untuk 4 botol Pearl 5. Manakala untuk package B, combo jimat terlaris, hanya RM300 sahaja untuk 12 botol Pearl 5. Dan untuk tempahan yang saudara buat hari ini akan dapat percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saudara yang berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik saudara, apa yang menarik tentang Pearl 5 ini? Ia sesuai diamalkan oleh seisi keluarga kita. Anak-anak seawal usia 3 tahun pun boleh, remaja pun boleh, warga emas pun boleh. Mudah kan? Dan kita pun tak perlu dah nak beli macam-macam produk dekat rumah. Semua satu botol Perfive, satu keluarga boleh amalkan bersama. Mudah dan lebih menjimatkan lagi sebenarnya. Dan saya nak kongsikan satu rahsia. Bila mana Perfive ni diamalkan secara konsisten. Untuk penggunaan sebotol Perfive ni, saudara, saudara akan rasa lebih, akan rasa lebih bertenaga. Badan lebih ringan dan lebih segar bila bangun pagi. Inilah dia rahsia kenapa ramai orang amalkan Perfive ini. Dan bagi kanak-kanak pula, anak-anak kita akan lebih cergas dan kurang dapat penyakit sebab sistem imun mereka makin kuat bila amalkan Perfive ini. Dan kalau kata saudara ada masalah kebas tangan dan kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sendi selalu sakit-sakit, semua ni saudara berkait rapat dengan masalah saraf kita sebenarnya. Saudara bolehlah cuba amalkan Perfive ini dan alhamdulillah ramai pelanggan saya kongsikan perubahan positif selepas mereka amalkan Perfive ini secara konsisten. Selain itu, Perfive ni juga saudara bantu melancarkan sistem pencernaan kita. Ramai yang kongsi selepas amalkan Perfive ini, badan terasa lebih ringan, tidur lebih lena, masalah sembelit dan masalah angin dalam badan pun makin berkurang juga. Dan bagi saudara yang mana sedang orang kata berusaha ni, nak jaga bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol, Perfive ini boleh dijadikan sebagai pelengkap untuk menstabilkan bacaan-bacaan tersebut. Sebab tu saya rasa sekarang ni memang waktu yang sesuai untuk saudara cuba Perfive ini. Lebih-lebih lagi promosi yang saya buka hari ini hanya sehingga jam 3 petang ini sahaja. Jadi kalau ikutkan harga asal untuk sebotol Perfive ini saudara RM155. Tapi hari ini untuk package A saudara dapat 4 botol Perfive RM100 sahaja. Dan package B 12 botol Perfive RM300 sahaja. Jadi saudara boleh terus buat pembelian hari ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau melepas tawaran kali ini saya tak boleh nak bantu lagi dah. Minta maaf dah. Jadi yang mana nak dapatkan tawaran hari ini boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 3 petang ini saja. Di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara 014-988-2436. Baik DJ Azlan, kita berehat seketika.
0: Ya, kita berehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini untuk ya promosi istimewa dibawakan oleh DCM Perfive untuk tengah hari ini. Dan ini dia, seketika dengarkan dulu untuk lagu ini. Lagu yang memuji-muji CD yang bernama Zakiah. Mak saya. Okay. Zakiah binti Rahman. Ini dia Sweet Charity Radio Classic.

0: Radio Kelas Mengkami Kenangan di Ramai Merentas Zaman. Saya Charity Zaki yang untuk lagu ini. Baik, masih lagi bersama-sama dalam rancangan tajaan dibawakan oleh Pearl 5 DCM Herbs untuk tengah hari ini. Rancangan tajaan 15 minit. Bagi waktu yang duk ada ni, kita nak sambung lagi bersama-sama dengan pegawai pemasarannya, Nurul Latira. Silakan Nurul Latira.
1: Baik DJ, jadi saudara, kalau boleh hari ini tolonglah jangan lepaskan package menarik yang saya tawarkan. Saudara boleh dapatkan sama ada package A, 4 botol per 5, RM100, ataupun package B, 12 botol per 5, RM300 sahaja. Saudara boleh buat pembelian sekarang sementara ada percuma penghantaran ni. Kalau lepas ni nak beli, ada cas penghantaran dan harga pun akan kembali ke harga asal. Okey, jadi saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik saudara. Pertamanya, awal-awal tadi saya dah bagi tahu saya bukan cakap kosong saja. Bukan disebabkan saya menjual, saya cakap yang bagus-bagus saja tentang Pearl 5 ini. Tapi hakikatnya, apa yang saya kongsikan ini adalah testimoni sebenar pelanggan saya. Kalau tadi saya kongsikan tentang kebaikan Pearl 5, sekarang saya nak bawakan pula pengalaman-pengalaman sebenar daripada pelanggan saya sendiri. Ramai yang kongsikan dengan saya, bila mereka amalkan saja Pearl 5 ini, perubahan pertama mereka akan rasa badan lebih makin bertenaga, makin ringan. Ini bukan saya kata, tapi ini apa yang orang ramai kongsikan. Dan ada pelanggan saya ini, beliau menjalani rawatan kemoterapi. Kita semua tahu, bila sebut sahaja rawatan kemo, mesti badan kita ni akan jadi sangat lemah, cepat letih dan kadang-kadang rasa nak bangun pun tak larat. Tapi apa yang beliau kongsikan dengan saya selepas amalkan Pearl 5 ini setiap hari dengan konsisten, alhamdulillah saudara, badan beliau makin bertenaga walaupun masih dalam rawatan. Dan apa yang saya kongsikan ini adalah pengalaman sebenar pengguna yang telah mencuba dan merasai sendiri perubahan kesihatan mereka. Sebab tu saya selalu tekankan, kadang-kadang kita ni kena bagi peluang pada diri kita sendiri untuk cuba. Dan dari situlah baru kita boleh nilai kesannya. Dan pengalaman itulah yang paling mahal sekali sebenarnya. Jadi untuk saudara yang ikhtiar untuk sihat semula, atau senang cerita nak bantu pulihkan kesihatan saudara ataupun keluarga, hari ini peluang untuk saudara cuba Pearl 5 ini. Jadi saudara, produk Pearl 5 yang saya kongsikan ini adalah antara suplemen tambahan yang saudara boleh ambil hari-hari. Dan jangan risau untuk Pearl 5 ini, sebab produk Pearl 5 ini ada halal dan juga pengiktirafan daripada JAKIM dan juga MESTI. Semestinya selamat untuk semua pelanggan kami. Jadi saudara, sementara masih ada peluang, saudara boleh buat pilihan hari ini sama ada nak package A, 4 botol per 5, RM100, ataupun package B, 12 botol per 5, RM300 sahaja. Tapi saya bagi tahu awal-awal, selepas ni nak beli harga akan berubah kepada harga asal semula. Satu botol Pearl 5 ini akan jadi RM155. Sementara ada promosi ni, saudara boleh buat tempahan sehingga jam 3 petang ini saja. Berbaki beberapa jam sahaja lagi ni saudara. Jadi bagi yang berminat, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara hari ini, 014-988-2436. Alhamdulillah, sekian dulu daripada saya untuk hari ini, DJ Azlan Umar. InsyaAllah, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Nurul Atira, pegawai pemasaran Pearl 5 DCM Herbs Legacy untuk rancangan tajaan 15 minit tengah hari. Dan 15 minit selanjutnya berbaki waktu menuju ke pukul 1 tengah hari. Dan 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Baik, dan dalam pada lanjut pertemuan untuk jam berikutnya nanti selepas berita nanti, Tengah hari sedara akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya sehingga ke pukul 2 petang dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan semula kenangan buat saudara. Dan sekali lagi suka untuk saya ingatkan juga, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tengah hari ini, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1:23 minit tengah hari. Sementara nanti, dan sementara nanti juga menanti saudara antaranya, sekejap nanti ada lagu nyanyian Zaliha Hamid.
2: Bertiup sang bayu senja, burung terbang ke sarang, tanda matahari.
0: Zaliha Hamid dan Aziz Ahmad untuk lagu ini. Semurni Kasihmu Sesuci Kasihku, mengembalikan semula kenangan era tahun 80-an. Lagu ini terhasil pada tahun 1981. Juga nanti ada lagu nyanyian Orkestra Tentera Darat dan Pranita. Orkestra Tentera Darat, OTD dan Pranita, Bisikan Rindu. Semuanya akan terus mengembalikan lagi kenangan dalam meneruskan lagi pertemuan untuk wirama klasik hujung minggu tengah ini. Tapi sebelum itu, ini dia seketika dengarkan dulu. Gingerbread, Kau Ku Rindukan. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji dijangka akan mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan Jemaah Menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, sepanjang tempoh sama juga, PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang, membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau 44

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a yawmal jumu'ati fa ahsana alwudu thumma ata aljumu'ah fastama'a wa ansata غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.

0: Radio Kelasa menggamit kenangan di ramai melintas zaman. Lama sikit saudara, menyelam, menyelam dan timbul dalam pada menikmati ramai gitar rancak. Petikan gitar lagu instrumental lagu Of Fatimah ini. Baik, menandakan kita dapat melangkah melepasi dua petang berlalu sudah, melodi tanpa henti. Sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama satu jam yang dah pun berlalu sehingga ke pukul 2 petang. Dan lanjut pertemuan untuk petang ini 2 petang dengan perkongsian istimewa untuk rancangan Wirama Klasik hujung minggu. Wirama Klasik untuk petang Sabtu hari ini bertemankan hamba Azlan Omar. Dan dalam pada melanjutkan pertemuan jam ini, sambut salam saya terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Dan saudara buat pilihan yang tepat saudara. Kena sesangatlah. Kena dengar dan ya, kena dengar lagu-lagu pilihan ataupun lagu-lagu yang dimuatkan dalam rancangan Wirama Klasik hujung minggu ini. Untuk jam ini didominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak, lagu-lagu dari era tahun 60-an, juga turut diserikan dengan lagu-lagu dari lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Ayo mari kita mulakan langkah pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu untuk hari ini. Antaranya kejap nanti menanti saudara ada lagu ini. Lagu ini nyanyian Leska Filas, Oh Ibo. Juga nanti ada lagu nyanyian Razis Ismail.
1: Mawar, oh mawarku, malamnya nasibku.
0: Belum cukup dengan itu, lagu Mawar bukan milikku. Dengarkan dulu untuk lagu ini seketika, lagu nyanyian MSH and the Young Lovers, Yale Yale. Lagu asal nyanyian Momo Latif. Menggambil kenangan, inilah kami, Radio Klasik.

Menggemit-genangkan dengan irama yang merentas zaman. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia. Kami bersiaran dari yang kesepuri Kota Media Radio Klasik untuk jadual pertemuan dalam irama klasik hujung minggu petang ni. Selamat menikmati petang hujung minggu. Ya, saya gunakan istilah menikmati kerana kadang jelah ada hari je kita perlu mencari ketenangan untuk diri sendiri, mencari kegembiraan, keceriaan untuk diri sendiri setelah mungkin sepanjang minggu penat dengan rutin kerja seharian. Dan hujung minggu sebegini dalam benda menikmati siaran radio klasik pastinya juga akan mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Baik, selamat menikmati makan tengah hari. Ada yang makan tengah harinya lewat sudah pun boleh. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, jodoh pertemuan dalam wirama klasik hujung minggu. Nantikan juga ada perkongsian istimewa Senandung Persona Klasik akan menyusul untuk jam berikutnya kejap nanti. Dan dalam pada itu, terima kasih juga kepada yang berkongsi kiriman-kiriman WhatsApp menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini. Imah Marang antara yang berkongsi kiriman ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran untuk Lan Ali katanya. Moga dalam kerahmatan dan kehidupan yang diberkati dengan rezeki yang mencurah-curah. Amin. Baik, terima kasih. Dan juga lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada Yaakob Mahidin, Kampung Parit, Perintah Temirat, Kota Samarahan, Kuching. Sedang menikmati lagu-lagu kenangan yang mengembalikan semula kenangan bersama dengan bekas veteran khas Scott 3132 Antex 82 tahun 1976. Abang Soja lah ni. Okay. Baik, dan lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Mana lagi saya nak bacakan antara beberapa lagi kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Okay, nama dia siapa? Namanya Abang JB. Okay, dan juga kiriman daripada Kamsiah Mahat Tenggaruh. Lagu-lagu petang ni banyak mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Sememangnya gitu, kami di Radio Klasik sarat dengan kenangan yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Kalau tak percaya, nantikan kejap nanti ada lagu ini. Husin Ismail Love Pony ya. Juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais. Dato' Ahmad Jais untuk lagu ini, Sudikah Berkenalan. Kepada yang juga mungkin baru berkenalan dengan siaran radio ini, salam perkenalan daripada kami. Kalau mungkin kali pertama mendengar siaran ini, harapnya ada kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini. M. Bakri, Pelita Hati, Radio Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggami kenangan di rumah merentang zaman berlalu. Lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, Sudikah Berkenalan, antara lagu yang dimuatkan untuk perkongsian dalam rancangan Wirama Klasik ujung minggu. Untuk jam ini belum ada ruangan pilihan pendengar, tapi untuk ruangan pilihan pendengar hujung minggu dimulakan 5.30 petang nanti, selama 1 jam setengah, 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Apapun tak apa, terima kasih untuk kiriman-kiriman yang diterima. Banyak pula kiriman yang diterima petang ni, masing-masing untuk minta lagu saya. Tapi tak apa, dia tak minta pun tak apa, memang kerja saya main lagu. Okay. Tapi insyaAllah saya cubalah mainkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk dimuatkan dalam perkongsian rancangan Wirama Klasik hujung minggu untuk petang ini. Baik, selamat menikmati petang hujung minggu. Ada yang berikan perkhabaran juga, katanya baru balik dari majlis Walimatul Urus. Oh ya, Alhamdulillah, hujung minggu selalunya macam itulah. Ada majlis-majlis kenduri kenara dan sebagainya. Dan kepada yang juga mengadakan majlis kenduri kenara, didoakan agar majlisnya meriah, didoakan agar majlisnya juga lancar. Dan didoakan juga lah kepada pasangan pengantin itu yang diraikan tu, moga berkekalan selamat melangkah ke alam perkahwinan dengan kebahagiaan yang berkekalan berpanjangan dahnya. Amin. Kita aminkan sama-sama doa yang baik-baik saudara. Baik, saya juga doakan semualah yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik petang ini dalam apa juga yang sedang dilakukan, dan juga dalam apa juga ujian. Kalau mungkin saudara antara yang diuji dalam kehidupan, tak kisahlah apa bentuk ujian, ujian ringan, ujian berat, saya doakanlah juga moga ada jalan penyelesaian yang terbaik buat saudara, ya, dan dalam pada mencari jalan keluar itu nantinya, insyaAllah. Baik, melanjutkan lagi pertemuan untuk petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan mengembalikan lagi kenangan buat saudara dalam Wirama Klasik ujung minggu. Antaranya Menanti Kejap Nanti, ada lagu nyanyian Dato' Al Ramli.
1: Pada diriku ini berdosa ke aku.
0: Dato' Al Ramli untuk lagu ini Cinta Palsu. Juga nanti ada lagu nyanyian Uji Rashid. Dari tahun 60-an kita beralih ke tahun 80-an. Lagu ini terhasil pada tahun 1988. Uji Rashid, Rinduku Semakin Mendalam. Baik, tapi sebelum itu, nah ini dia, seketika dengarkan dulu Jun Abdullah and the Cleavers, Aku Rindu, Radio Klasik.

Menggamit kenangan dengan irama yang merentang zaman, inilah kami Radio Klasik. Dan ya, ini dia antara seleksi lagu-lagu yang mengembalikan kenangan untuk judul pertemuan dalam irama klasik hujung minggu. Ujar Rashid, rinduku semakin mendalam. Kadang kita rindukan seseorang. Kadang kita rindukan bukan hanya seseorang. Kadang kita rindukan sesuatu, ataupun kita rindukan masa yang dah berlalu pun ia juga. Kadang duduk kemah-kemah rumah, contohnya kan, bila duduk kemah-kemah rumah tu jumpa barang lama, barang lama ke, gambar lama ke, simpanan-simpanan lama ke, contohnya. Kadang-kadang itu semua juga boleh membuatkan kita teringat kembali, terimbau kembali akan kenangan dulu-dulu. Baik, dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, bercerita pasal kenangan, al-maklum sajalah. Inilah siaran Radio Klasik yang pastinya banyak akan mengembalikan kenangan dengan seleksi lagu-lagu yang kami kudarakan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk irama klasik hujung minggu hari ini, kita semakin menghampiri pukul 3 petang. Ada apa 3 petang? Jam berikutnya nanti, 3 petang atau 3.15 minit petang nanti, kita akan bersama-sama dalam rancangan Senandung Pesona Klasik dengan tiga artis pilihan untuk dikongsikan lagu-lagu tiga artis pilihan untuk minggu ini. Siapakah? Jadi nantikan dalam Senandung Pesona Klasik untuk jam berikutnya kejap nanti. Dan dalam pada itu, untuk kita melangkah ke jam berikutnya nanti, antara lagi lagu yang dihidangkan untuk saudara petang ini, ada lagu nyanyian Kasim Selamat and the Swallows.

0: Mengenang Dika Walau Beracun. Tajuk lagu ni sebetulnya Bunga Beracun. Ya betul. Dalam penduduk cerita pasal kenangan tadi. Ya. Ini juga antara lagu yang bercerita tentang kenangan. Bunga Beracun, Kasim, selamat. Dan juga nanti ada lagu nyanyian Datin Raffi yang buang.
1: Kalau Tuhan ke tepi laut.
0: Kalau Tuhan ke tepi laut.
1: Pergilah mari ahai di bulan terang.
0: Ah, pergilah di bulan terang.
1: Di mulut naga lagi direbut sayang.
0: Ah, mulut naga lagi direbut. Japung, japung. Baik, lagu penuh. Nantikan kejap nanti. Gurih dan rindu. Datin Raffi yang buang. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu ini. Nyanyian M. Fazil. Ada cerita. Yang ini cerita dongeng pula. Kisah dongeng Sang Pelangi. Menggamit kenangan untuk kemeriahan petang hujung minggu. Wirama Klasik. Hujung minggu. Radio Klasik.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Wirama hujung minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

0: Eh, dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Mengkabit kenangan dengan irama yang merentas zaman untuk kemeriahan dalam rancangan Senandung Persona Klasik untuk hari ini. Sedara setiap hari Sabtu, 3.15 minit petang. Inilah harinya, inilah masanya, inilah rancangannya. Dan inilah dia platform live TikTok Radio Klasik petang ini. Terima kasih kepada yang sudi singgah, yang sudi komen, sudi bersembang. Ramai sedara meriah di live TikTok Radio Klasik petang ini. Jadi kepada yang juga ada kelapangan, jemput singgah, jemput live TikTok Radio Klasik petang ini. Dan kalau bertuah nanti, mungkin nama saudara mungkin antara yang akan saya sebutkan ke udara nanti. Bila? Saya rahsiakan dulu. Kejap nanti, bukan sekarang. Kejap nanti saya akan sebutkan nama-nama yang terpilih untuk saya kreditkan ke udara di radio. Jadi dengar di radio sambil singgah di live TikTok Radio Klasik. Baik, berlalu sebentar tadi lagu nyanyian Casey, Seribu Impian, ya, antara artis yang disenaraikan dalam Senandung Persona Klasik untuk minggu ini. Dan cerita tentang Casey ini juga pernah memenangi anugerah artis baru lelaki terbaik di Anugerah Industri Music AIM tahun 1994. Dan album sulung Casey diterbitkan pada tahun 1994 dengan penerbit muzik Aubrey Suwito. Dan antara lagu popular beliau ialah Seribu Impian, Akankah Semua. Ingat lagi, di persimpangan kenangan, relakan ku pergi saat ini. Itu antara lagu-lagu nyanyian Casey lah. Dan perkembangan terkini selepas namanya kurang kelihatan dalam industri muzik Malaysia, Casey sebetulnya berhijrah ke Singapura. Dan di sana beliau aktif sebagai pemuzik profesional, guru muzik serta pernah juga mengiringi persembahan artis-artis terkenal Asia seperti Wang Lihom, Ebay dan Stephanie Sun. Itu cerita tentang Casey. Selepas kita bercerita tentang Casey, kita dengar lagu nyanyian Casey. Dan dua lagi lagu yang dipilih untuk dimuatkan dalam rancangan Senandung Persona Klasik nyanyian Casey. Nikmati gandingan suara Casey dan Nora, Meniti Janji, dan juga lagu nyanyian Casey, Jangan Ada Benci. Menggambil kenangan Senandung Persona Klasik di Radio Klasik.

Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

Kami kenangan dengan irama yang melintas zaman untuk pertemuan dalam Senandung Pesona Klasik kita ini. Lagu dengan Casey, artis dengan abjad ataupun dengan huruf C yang pertama iaitu Casey, dan kita akan beralih ke C yang kedua, artis yang kedua yang dipilih oleh penerbit untuk rancangan Senandung Pesona Klasik petang ini. Siapakah artis C yang kedua, saudara? C yang kedua ialah Camelia. Saya ingat dengan artis ini, Camelia, ataupun nama penuhnya Datin Sri Dayang Nur Camelia binti Tan Sri Abang Khalid. Seorang penyanyi, seorang penulis lagu dan juga seorang model terkenal Malaysia yang mencipta nama pada penghujung 90-an, dan beliau dikenali dengan vokal yang unik, penampilan elegan dan image eksklusif. Camelia. Itulah dia, Camelia orangnya. Berasal dari Kuching, Sarawak, Malaysia, dan juga merupakan penyanyi Malaysia pertama yang menandatangani kontrak dengan Universal Music. Camelia. Baik, saudara, sebelum kita dengarkan lagu nyanyian Camelia, sekali lagi saya nak menjemput saudara untuk singgah di live TikTok Radio Klasik. Okey, kejap nanti. Kejap nanti saya janji. Saya akan tunaikan janji, saya akan sebutkan nama-nama, saya akan kreditkan nama-nama saudara yang ada di live TikTok Radio Klasik ini. Saya akan sebutkan namanya ke udara di radio. Jadi dengar di radio sambil singgah di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan nama-nama saudara kejap nanti. Tapi sebelum itu, kejap nanti juga akan saya kongsikan dengan saudara perkongsian waktu solat fardu ansar untuk petang ni bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dan dengarkan dulu seketika antara lagu pilihan untuk Senandung Pesona Klasik, lagu nyanyian Camelia, artis dengan huruf C ini, Camelia, Rindu Padanya, menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman Senandung Pesona Klasik.

Balik klasik untuk artis dengan huruf C yang kedua selepas Casey tadi. Ini adalah lagu nyanyian Camelia. Sementara tadi, Rindu Padanya, antara yang dimuatkan dalam perkongsian untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Baik, sedangkan mengejar masa meniti waktu sebagai kita menghampiri pukul 4 petang, ada lagi lagu nyanyian Camelia yang akan dikudarakan. Dua lagi lagu nyanyian Camelia, dan selepas itu kita akan pergi kepada artis dengan huruf C yang ketiga. Siapa? Nantikan kejap lagi. Dan nanti juga kejap nanti untuk saya sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Jemput singgah, jemput komen, dan ya, sama-sama kita memeriahkan live TikTok Radio Klasik untuk petang ini. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan dengan saudara perkongsian waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Ini dia, dengarkan dua buah lagu nyanyian Camelia, gandingan suara Camelia dan innuendo akhirnya, dan juga lagu nyanyian Camelia sebentar nanti. Dengarlah Kasih Senandung Pesona Klasik.

Mengambil kenangan dengan diorang yang merentas zaman menghampiri pukul 4 petang untuk nak ditamatkan senandung busana klasik petang ini dengan artis yang bermula dengan huruf C. Berlalu sudah lagu nyanyian Camellia sebentar tadi. Jangan ada benci dan juga... lagu nyanyian Camellia sebentar tadi. Akhirnya duet bersama Innuendo dan juga lagu Dengarlah Kasih sebentar tadi. Baik, so kita akan beralih ke C yang ketiga, C yang terakhir. Dan sebelum saya mainkan lagu untuk artis dengan huruf C yang terakhir yang dimaksudkan ini, saya nak pelawa saudara untuk jemput singgah di live TikTok Radio Klasik. Kita tamatkan dulu cerita pasal belalang ni kejap. Kita nak, sebab saya nak beri ruang kepada yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ni untuk saya nak sebutkan nama-nama yang hadir. Munculkan diri saudara. Jangan tulis panjang-panjang. Nama dan tempat tinggal, itu aja. Tulis pakai huruf besar, nama dan dari mana, itu saja. Dan dengar nama saudara untuk saya sebutkan di radio. Yang bertuah, saya akan sebutkan namanya di radio. Kita mulakan sekarang. Kita tamatkan cerita belalang tu. Kenapa cerita belalang? Yang dengar kat radio, apa benda ni, apa benda ni? Itulah, kita suruh singgah dekat TikTok ni. Tak nak singgah, kan mula tak tahu dah. Okey, tadi di live TikTok Radio Klasik, meriah dengan macam-macam cerita saudara. Sampai ke cerita udang, sampai ke cerita belalang segala. Tapi sekarang ni kita nak berhentikan dulu cerita pasal belalang tu. Kita hentikan komen pasal cerita belalang, pasal udang semua. Kita, saya nak beri ruang untuk saudara komen nama dan dari mana. Tulis pakai huruf besar. Saya nak sebutkan nama-nama saudara sebelum kita nikmati lagu dengan artis C yang ketiga, iaitu Carefree. Artis yang ketiga ialah Carefree. Okey. Sebelum saya nak bacakan nama-nama yang hadir yang hadir ni, sebab saya nak bagi ruang kepada yang baru masuk ni untuk tulis nama, nama dan dari mana. Saya ceritakan sikit dulu tentang Carefree. Sebuah kumpulan pop yang terkenal dengan gabungan muzik pop, rock dan harmoni vokal yang segar pada zamannya, serta menjadi antara kumpulan yang memodernkan muzik pop Melayu, ditubuhkan sekitar tahun 1979, berasal dari Kuala Lumpur, aktif sekitar akhir tahun 70-an hingga awal 80-an, kemudian kembali membuat kemunculan semula dengan barisan baru pada tahun 2013. Itu cerita tentang Carefree, C yang ketiga, artis dengan huruf C yang ketiga untuk dimuatkan dalam senandung pesona klasik petang ni. Dan senandung pesona klasik nak ditamatkan dengan lagu nyanyian Carefree. Kejap nanti menanti saudara, ada lagu nyanyian Carefree, Belayang Jiwa, Rindu Bayangan dan juga Dendangan Laguku. Tapi sebelum itu, seperti yang dijanjikan untuk saya sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ni. Saya mulakan dengan nama Mat Jebon Puchong, Amirah Rahim dari Taman Pandamar Indah, Cik Zan dari Pulau Pisang, Nur Kasih Mua, Kak Mah Jengke, Lima Pahang, Zalawati, Dir Wakaf Baru, Akib Pinang, Erna Pekan, Ros Melaka, Moonlight dari Ceras, Nur Ziza Said, Aini Baling, Ros Jelatik, Rindu Bayangan, Zulkona Meru, N Sukarelawan, Umi Zaitun, Fazil, Aziza Osman, dan terakhir sekali, Mr. Zack dari Keratong Pahang. Tak maaf, yang lain saya tak sempat nak sebutkan namanya dek, kerana kita mengejar masa, mengejar waktu. Ini aja masa yang ada untuk nak ditamatkan pertemuan petang ini, juga menamatkan rancangan Senandung Pesona Klasik. Sebelum saya keluarkan tiga buah lagu nyanyian Carefree, salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit rancangan Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad, dan saya Azlan Omar menamatkan Senandung Pesona Klasik petang ini dengan tiga buah lagu nyanyian Carefree. Menggambit kenangan Radio Klasik.

Bersenandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit.

0: Kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
1: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat. Perjuangan. Kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
2: Allah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network.

Bersiaran dari Angka Sepuri, Kota Media, inilah kami, Radio Klasik. Dan inilah saya untuk pertemuan petang ini. Saya, Azlan Omar, yang akan terus temankan petang Sarut sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dengan tiga kata yang lain, jam terakhir. Untuk terus saya temankan petang Sarut petang ini, kita melangkah melepasi 5 petang. Sambut salam saya untuk kita teruskan pertemuan jam ini. Dengan lafaz salam, Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Sambil menikmati udara petang yang bertiup nyaman, udara petang yang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Gambarannya petang yang indahlah saya kira, dengan ada bunyi kicauan burung dan sebagainya. Baik, kita indahkan lagi suasana petang untuk pertemuan petang ini dengan kemeriahan petang hujung minggu, dengan seleksi lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan ke udara menerusi ruangan hati ke hati yang akan dimulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, masanya untuk kita mengatur langkah terlebih dahulu ke Taman Menggamit Kenangan. Apa cerita penduduk Taman Menggamit Kenangan petang ini? Ulangan Cubit-Cubit Manja Istimewa

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai.
2: Apa kau ni sergah-sergah ni? Aduh.
1: Kau ni mengelamun apa ni? Ya? Eh, tak pernah aku tengok kau termenung macam ni. Hai, Renu Bina Ajaib. Pelik, pelik, pelik, pelik.
2: Apa peliknya? Biasa je lah.
1: Eh, lain, Suzana. Selalu kau hyper macam tak tentu arah sikit. Ini senyap sunyi aje, sepi aje. Ini bukan karakter Suzana.
2: Habis? Ha? Kau nak suruh aku apa? Melompat setiap masa? Ha? Ketawa setiap masa macam tu?
1: Sabar, sabar. Senyum sikit. Alahai, Suzana. Baru awal bulan ni. Ha. Meh, jom kita makan nak. Aku belanja nak.
2: Daripada kau belanja aku, ha? Lebih baik kau belanja buah hati Cik Abang Saif kau tu. Ha. Asyik dia je yang masak untuk kau. Macamlah kita orang tak tahu, kan?
1: Ha. Pelan-pelanlah sikit. Dia memanglah kena masakkan untuk isteri kesayangan dia ni. Itulah kau. Kalau kau kahwin, dah tentu-tentu suami kau akan menatang kau bagai minyak yang penuh macam aku.
2: Shimo. Aku semalam, aku terlepas nak pergi Cameron Ultra. Kau Ultra, sukan larian denai tu. Alah, aku terlepas. Aku ajak Dr. Asri, tapi dia sibuk pula. Kau tahu, aku ajak kau.
1: Aku senaman dukung-dukung budak. Main lari-lari dengan budak, okeylah. Tapi, apa tadi? Lari denai.
2: Lari denai.
1: Macam lambat lagi je. Lari denai. Sukan denai tu apa? Macam best je bunyinya.
2: Dia macam ni, larian dari jalan raya ke denai. Yang istimewanya, larian denai ni mengimpunkan seramai 3,600 pelari dari lebih 30 negara. Negara luar, selain menjana limpahan ekonomi melebihi 15 juta ringgit kepada Cameron Highlands. Termasuklah inap desa, perhotelan, pengangkutan, kalau diorang makan dekat restoran-restoran tu, dan banyak lagi lah perniagaan-perniagaan lain. Sepanjang 4 hari penganjuran, bermula Jumaat hingga Ahad. Hingga semalam. Sedih itulah. Dah lah tahun lepas tak dapat turut serta, tahun ni pun tak pergi.
1: Menariknya, Suzana. Sebab program ni dapat menarik lebih ramai pelancong ke negara kita. Dan menjadikan Malaysia ni sebagai destinasi utama pelancongan sukan.
2: Menaikkan nama Malaysia di peringkat global tau, Shima. Larian denai ni dari tahun 2016 lagi tau. Kalau nak tahu, dulu dari mereka hanya guna tiang buluh saja sebagai gerbang permulaan dan penamat. Tapi sekarang, Kaltra ni dah berkembang, dah jadi festival larian denai bertaraf antarabangsa tu. Ui. Yang dinanti-nantikan peminat dari seluruh dunia.
1: Cara kau bercakap ni, Suzana, buat aku pula yang terguja. Macam nak ajak Abang Saif lah pergi berlari-lari denai.
2: Bayangkan, Shima, tahun pertama peserta tu cuma di kalangan orang-orang kita je, orang tempatan kita ni. Dalam 850 orang. Lepas tu jumlah tu bertambah-tambah-tambah. Dia jadi 2,600 peserta. Malah mereka kena hadkan lagi supaya tak sesak.
1: Tapi larian tu berapa jauhnya pula?
2: Ada beberapa laluan lah. Antaranya ialah Musi 100 km, Berembun 65 km, Pauh 14 km, dan kalau kita nak pergi ni Tanah Rata 4 km. Itu dekat.
1: 4 km je. Dahsyat lah. Stamina kena tinggi tu.
2: Mudah je, cuma perlukan latihan sikit dan stamina yang konsisten.
1: Dah lah, penat lah aku layan kau ni. Aku nak pergi taska sekejap. Kau melayan kau ni kerja apa pun aku tak boleh buat. Ni Suraya suruh ingatkan kau esok. Kau dah janji nak main apa tu, pickleball. Kan kau dah janji dengan dia kan. Jangan tak datang pula. Kang, dia tak bertegur dengan kau sebulan melompong kau.
2: Sebulan

0: Radio Klasik menggamit kenangan Iraba Merentas Zaman untuk jadual pertemuan petang ini. Jam terakhir saya temani petang, saudara. Untuk pertemuan ini akan berterusan membawa ke pukul 6 petang nanti. Dan inilah masanya, inilah waktunya, inilah rancangannya. Pilihan menggamit kenangan petang ini untuk diraihkan lagu-lagu pilihan saudara. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, hantarkan ke talian 013-5656-128. Lagu-lagu yang ada menyimpan kenangan dalam hidup saya, kita kembalikan semula kenangan itu untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan mari kita mulakan, mari kita tengok kiriman setiap antara yang mengena, yang terpilih untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Baik, antara tiga kiriman yang terpilih nak ditunaikan memulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, kiriman daripada Sharifah Zainab dari Taiping minta keluarkan lagu nyanyian Zamri, Sendiri Kesepian. Ditujukan lagu ini untuk kawan-kawan dan saudara mara di Kampung Makmur. Moga semuanya masih ingat lagi pada saya, kata pengirim ini, Sharifah Zainab. Dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini, kiriman daripada Haji Osman, Taman Serampang, Alustar, Kedah. Nak minta tunaikan gudara lagu nyanyian Sweet Charity, Apa Khabar Sayang, sebab lagu yang ada kenangan istimewa 40 tahun yang lalu bersama-sama kawan-kawan sahabat yang masih mengenali di Kampung Lebu Bentong. Dengan ucapan moga semuanya sihat selalu, kata pengirim ini, Haji Osman. Dan yang ketiga, kiriman yang juga mengena terpilih nak ditunaikan gudara petang ini, kiriman daripada Azmihan Abdul Latif dari Teluk Panglima Garang, minta gudarakan sebuah lagu dari nyanyian kumpulan Search, Kejora. Tiga kiriman ini untuk ditunaikan kudara sebagai pembuka tirai ruangan pilihan menggamit kenangan. Yang lain lagi terus hantarkan kiriman saudara, 013-5656-128. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Pada kelas kami kenangan irama merentas zaman dan ya, penghujung tugasan saya petang ini untuk saya tamatkan tugasan dengan tiga lagi kiriman selanjutnya antara yang sempat ditunaikan ke udara, yang terpilih, yang mengena kiranya. Kiriman siapa gamaknya antara yang terpilih untuk nak ditunaikan lagi ke udara melalui ruangan ini, ruangan pilihan kami kenangan. Ayo kita tengok siapa lagi yang kena. Baik, mengena lagi kiriman selanjutnya ni, nak ditunaikan kiriman yang datang daripada Abang Don dan Kak Ita. Kampung Tiong Wakaf Cik Yeh, Kelantan, nak mengimbau kenangan dengan sebuah lagu nyanyi Ruana Jalil dan Tok Ki, Naluri Cinta. Harap-harap mengenalah hendaknya petang ni. Kami tunggu tahu. Tunggu tahu? Dengar tahu? Dengar lagu pilihan Abang Don dan Kak Ita antara yang terpilih yang mengena untuk saya tunaikan kudara kejap nanti. Dan lagi antara yang mengena, Syamsiah Haji Nordin dari Skudai Johor nak cuba nasib dalam rancangan ni. Teringin sangat rasanya nak dengar lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan, Kau Milik Siapa. Boleh ke? Jarang saya nak guna perkataan tak boleh. Tak boleh pun saya bolehkan juga. Kejap nanti lagu ni akan ditunaikan kudara. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena, kiriman daripada Kak Amy Ratu Kebaya Amboi dari Menglembu, Perak, nak tujukan lagu petang ini kepada Abang Rahim Kadir Kanga Perlis dengan lagu permintaan nyanyian Iklim. Sandiwara Cinta Semusim dengan ucapan, tiada satu pun kenangan bersamamu yang mampu kupadam. KMI Ratu Kebaya, Menglembu, Perak. Baik, tiga kiriman ini untuk saya tunaikan kudara. Dan ruangan ini belum berakhir. Ruangan ini akan diteruskan oleh rakan penyampai selepas ini, Sabarina Kekasih Lama, yang akan menyambung tugasan dan akan menyambung ruangan pilihan menggamit kenangan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Namun saya untuk petang ini, tugasan saya berakhir hanya sampai di sini. Oh, untuk saya berundur, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan saya berundur dengan tiga permintaan pendengar tadi untuk ditunaikan kudara menerusi ruangan ini, pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Assalamualaikum, apa khabar Abang Ram?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kepada semua pendengar setia Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman. Bersama saya dalam slot Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Pada hari ini, kita mahu bawakan satu kisah kegigihan peniaga tempatan yang sudah pun bertapak sedekat lamanya. Kita bersama dengan Abang Ram, pemilik gerai kelapa muda yang cukup popular di denai alam kios nombor 8. Abang Ram, orang kata kalau kedenai alam tak sah kalau tak perkena kelapa muda Abang Ram. Boleh kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya bermulanya perjalanan Abang Ram di kios nombor 8 ni sejak 10 tahun yang lalu?
1: Ya, Abang Ram sebenarnya meniaga memang dah lama dah. Lebih kurang dalam 10 tahun lebih kurang lah. Meniaga di denai alam daripada meniaga di tepi sebelum dapat kios. Ada dapat kios, majlis dah bagi kios, Abang Ram dah meniaga sampai lah sekarang dah 10 tahun. Meniaga kelapa muda ni.
0: Macam mana ada idea nak jual air kelapa?
1: Masa tu dulu Abang Ram pernah bekerja. Bekerja lama bekerja, Abang Ram tak ada buat apa. Kawan bagi dia, meniaga lah air kelapa. Jadi Abang Ram terus menjual air kelapa. Jadi cuba-cuba-cuba sampai lah sekarang.
0: Yelah kan, sekarang kan musim panas, air kelapa ni mesti laris jual kan?
1: InsyaAllah boleh lah. Air kelapa ni kalau panas orang perlu. Sebab dia jadi macam ubat, ubat untuk sejukkan badan.
0: Betul-betul, saya pun ada dengar juga. Air kelapa ni bagus. Baiklah, apa keunikan dan tarikan
1: air kelapa ni? Air kelapa ni dia, yalah, air kelapa ni dia macam asli segar pun, untuk ubat pun boleh, untuk sejukkan badan pun boleh. Dia semua boleh. Sebab Abang Ram punya air kelapa ni, Abang Ram tak simpan lama-lama. Dari ladang Abang Ram sampai terus potong, besok sampai lain lagi.
0: Segar lah kan daripada ladang.
1: Segar dari ladang, insyaAllah boleh. Kalau datanglah, ada masa datang minum, ramai datang sini.
0: Mungkin ada ramai yang jual air kelapa, saya tengok kan. Apa tarikan yang orang nak datang beli kat kedai Abang Ram ni?
1: Tarikan tu kita dengan pelanggan ni, kita nak lebih kurang. Kadang-kadang kelapa ni dia ada besar, dia kecil kan. Mana yang kecil tu kita tambahkan, bagi air sikit, lebih sikit. Kemudian kita cakap dengan customer tu, mana air kurang tu kita tambah lagi. Yalah, kemudian cara kita potong kelapa pun nak cepat, orang tunggu tak lama. Abang Ram bungkus-bungkus biasa, tapi Abang Ram tu cepat, tak mahu orang tunggu lama. Habis sampahnya kan, kadang orang minta banyak, ada yang minta sikit. Jadi kita cepat kan, tak mau tunggu, tak ada orang jemur nak tunggu lama-lama kan. Kemudian air kelapa kita ni, kita memang kita potong sejak-sejak itu, potong terus bungkus bagi orang, tak mau tunggu lama-lama.
0: Baiklah, sepanjang 10 tahun ni, tentu banyak pilihan minuman lain yang muncul. Apa rahsia ataupun sentuhan emas Abang Ram yang membuatkan pelanggan sentiasa tetap setia? Malah ada yang datang dari jauh semata-mata untuk kelapa muda di sini.
1: Ya, pertamanya kadang-kadang dia orang suka tengok cara Abang Ram potong kelapa tu. Abang potong kelapa tu cepat. Dan kadang-kadang daripada jauh, kuasa jauh pun datang mata betul ke Abang potong kelapa cepat, saya nak tengok. Jadi kita potong bagi dia orang tengok, memang cepat lah Abang, saya tak pernah tengok macam ni. Jadi kita potong cepat, orang tengok cara kita apa, layan dia orang tu lain sikit lah. Kemudian tempat tu bersih, kita kena jaga. Bisa nombor satu tu.
0: Sesuai dengan nama program kita ni, Rakan Niaga Mengambil Kenangan, ada tak sebarang kenangan manis atau pelanggan yang paling Abang Ram ingati sepanjang sedekat berniaga di kios tersebut?
1: Abang Ram rasa semua okey lah pelanggan. Sebab pelanggan ni datang besok, dia datang lagi. Boleh katakan hari-hari dia datang. Cara kita melayan orang tu, kita ikhlas. Kita melayan orang macam mana kan. Jadi hari-hari ada kenangan manis pun banyak jugalah, macam tu lah. Daripada sekolah sampai besar, masih air kelapa Abang Ram lagi.
0: Mungkin ada yang datang masa kecil, sekarang dah bawa anak sendiri ke kedai, ada tak Abang?
1: Ada, masih kecil yang bawa, yang anak tu masih kecil pun ada. Yang anak tu baby lagi, daripada orang cakap apa, mengandung lagi. Dia kata minum air kelapa Abang Ram, nak lagi air kelapa Abang Ram. Abang Ram cakap, silakan datang lagi.
0: Berniaga selama 10 tahun bukan tempoh yang singkat. Apa cabaran terbesar yang Abang Ram hadapi dan bagaimana Abang Ram terus kekal bersemangat setiap pagi untuk buka kios ni?
1: Pertamanya kerja kita ni, kita memang kena jagalah kerja kita sebab kita berkeluarga. Kerja ni yang cakap memang kita kena ikhlas bahawa kita buat tu rasa selesa, tenang kita buat. Pagi-pagi tu harian tu memang aja. Tapi hari ahad Abang Ram cuti ya. Kalau hari lain tu insyaAllah.
0: Akhir kata, apa harapan Abang Ram untuk peniaga ni? Mungkin ada pesanan buat rakan-rakan niaga yang lain yang baru nak bermula agar boleh bertahan lama seperti Abang Ram?
1: tak kisahlah berjaga air kelapa ke, meniaga apa ke. Yang pentingnya sekarang ni kita kena sabar. Meniaga ni dia ada masa dia surut, mata air pasang surut. Jadi kita kena sabar lah, kita usaha hari-hari usaha. Dan jangan selalu cuti, kena buat hari-hari. Jadi customer yang datang kat tempat kita tu, dia tengok kita ada je, dia tahu kita cuti hari apa, hari Ahad. Jangan cuti hari lain, macam tu kita ada.
0: Ya, ya. Kalau siapa yang berminat nak buat pesanan tu, boleh nyatakan ada nama sosial ke ataupun nombor yang boleh dihubungi?
1: Ada, kalau datang je ke Gerai Abaram. Gerai Abaram, kios nombor 8, di Dunia Alam.
0: Terima kasih Abang Ram atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi. Jadi, bagi pendengar yang berada di sekitar Shah Alam dan atau Denai Alam, jangan lupa singgah ke kios nombor 8 untuk menikmati kesegaran kelapa muda Abang Ram. Terima kasih. Nanti saya bawa kawan-kawan rakan mengambil kenangan saya, Bella, Cikgu Rina, ke kedai Abang Ram untuk minum air kelapa yang katanya segar dari ladang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. #saudarakongsi kami itulah. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan masih lagi dan pilihan menggamit kenangan sehingga pukul 7 malam nanti. Dan saya nak tunaikan pilihan yang orang kata hujung-hujung ni kan. Pastinya pilihan rakan kita ni, Encik Khairul dari Alu Gajah Melaka, nak dengar lagu daripada JJ Setelah Kau Datang, ya. Dan selepas itu kita akan dengar pilihan Puan Siti Zawiyah dari Kuantan Pahang. Katanya nak tujukan lagu ini untuk suami tersayang dan cucu-cucu yang sedang mendengar Radio Klasik. Terima kasih kepada saudara yang mendengar Radio Klasik mesti frekuensi jika berada di Kuala Lumpur kan, menghala ke Kuala Lumpur 87.7, di Petaling Jaya juga Lembah Kelang 98.3, dan orang Perlis dan juga Kedah, ya, 94.9. dan Puan Siti Zawiyah nak dengar lagu daripada Maria Bacuk, Kasih di Hati, Sayang di Mata. Terus dengar pilihan menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan Simfoni Hujung Minggu menemani saudara sehingga pukul ya 12.30 malam nanti. Dan sebagai panduan, kita bersama akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 7.30 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabarina melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Bagi saudara yang sedang memandu tu, senyum selalu mendengar Radio Klasik. Yang bekerja, saya temankan saudara. Jangan risau, saya temankan saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan seterusnya, kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Ellie Cats bertajuk Gerimis Senja.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 224.

0: Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia, supaya mereka mendapat mengambil pelajaran daripadanya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.

Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman.

0: Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara, tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak perletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Lagu pembukaan untuk melodi antarabangsa sehingga pukul 10 malam nanti daripada Elvis Presley, It's Now or Never. Pastinya ya, saya juga nak kongsikan dengan saudara ya. Elvis Presley dilahirkan pada 8 Januari 1935, dikenali sebagai Elvis, penyanyi dan juga pelakon Amerika Syarikat dan dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan yang paling penting ya, dan beliau juga sering disebut sebagai Raja Rock and Roll ataupun hanya Raja. Itu lagu pembukaan untuk melodi antarabangsa. Dan seterusnya kita akan bersama-sama pula dengan penyanyi ini, Gloria Gaynor, dengan lagunya I Will Survive. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Kishore Kumar bertajuk Yesyam Masa Tania baru saja berlalu, dan lagu romantis ini dinyanyikan ya oleh penyanyi tersebut, diciptakan oleh Ardi Berman dan juga liriknya ditulis oleh Anand Bakshi. Lagu ini juga bercerita ya tentang seseorang yang terpesona oleh suasana senja yang sangat hanyut dalam perasaan cinta, seolah-olah ditarik oleh kekuatan untuk mendekati orang yang dicintai. Mungkin ya rindu pada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Itu cara kita mengekspresikan ya, mengekspresikan rasa jatuh cinta yang mendalam di tengah-tengah pemandangan alam semesta. Wah, itu dia. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik

0135656 128. Saya ucapkan selamat malam kepada Cik Asmadi Awaluddin dari Kanga Perlis. Katanya terima kasih Sabrina untuk lagu-lagu dalam Melodi Antarabangsa. Rasa muda balik 40 tahun. Wah, pastinya mestilah muda kan. Dan selamat malam juga untuk Haji Bari Haji Ramli dari Jeram Mengkuang Bido Perak. Cik Zulkona dari Meru Klang, selamat malam ya. Kak Muzilah Temon juga sedang mendengar Radio Klasik. Cik Abu Bakar Daud, don't forget to remember. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti saya akan siarkan lagu-lagu kesukaan saudara. Dan tak lupa juga untuk Kak Hafifah Desaru yang katanya sedang menjamu selera bersama dengan keluarga tercinta. Jemput makan kekasih lama, sama-sama lah kita ya. Dan kita teruskan kepada kita, kita dengar pula lagu. Kalau tadi kita dengar lagu Hindustan, seterusnya kita bersama dengan MJ Michael Jackson, lagu Bad, Radio Klasik, Mengkamit Kenangan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada kumpulan Backstreet Boys ya. Pastinya baru saja berlalu dan sebelum tadi kita ada Carpenter sing lagunya Jambalaya. Dan terima kasih juga pada saudara yang sedang mendengar musi frekuensi 103.3 di Taiping. Tak lupa juga di Perak ya 88.3, di Nogori 987.9 dan juga di Melaka 93.6. Saya juga nak menyapa rakan kita. Saya takut tak sempat pula nak menyapa kan, nanti ada pula yang merajuk susah sebarina nak memujuk. Kan. Kita ada Kak Zaliha Husin Ipoh. Ha, dalam sedang mendengar Radio Klasik dalam kereta jalan-jalan ke Lumut. Wah, best ni Kak. Ha. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah, selamat malam ya untuk semua pendengar Radio Klasik. Kita ada Pak Cik Fazil dari Damansara Damai. Hai, katanya malam ni lagu-lagu yang dihidangkan, wah terhibur. Lagu-lagu yang disiarkan terhibur rasanya, alhamdulillah ya. Dan selamat malam juga untuk Kak Asnah Mina dari Puncak Alam. Katanya ucapan ini untuk semua pendengar Radio Klasik ya. Dan Akak Kamaruzi dari Muar pula katanya nak ucapkan selamat lahir kepada anak kembar Siti Aisyah Azmi dan Siti Khadijah Azmi pada 26 Julai esok. Semoga panjang umur. Malam ini di Sungai Balang Muar tak ada elektrik. Tak apa Kak, saya temankan akak . Yang pentingnya saya temankan akak sehingga pukul 12.30 malam ya. Dan seterusnya saya nak siarkan lagu ini. Lagu ini cukup menarik. Lagu ini berasal daripada bahasa Spanyol, Besame, Besame Mucho. Dan lagu ini cukup klasik kerana menceritakan tentang rasa rindu dan cinta yang mendalam ya. Dan untuk lagu ini juga dicipta pada tahun 1932 dan menjadi salah satu lagu bahasa Spanyol yang paling terkenal di dunia. Saya persembahkan lagu ini, Besame Mucho, untuk saudara yang sedang mendengar pastinya ya, melodi antarabangsa.

0: bersama Melodi Antarabangsa di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Melodi Antarabangsa sehingga pukul 10 malam nanti menemani saudara ya setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Dan terima kasih juga pada saudara yang terus menyapa Sabina. Sabina akan bacakan sepanjang Sabina berkonti kan. Dan mungkin ada di antara saudara yang mendengar musik aplikasi RTM. Terima kasih ya. Dan untuk lagu yang terakhir ni, Sabina nak jemput semua nyanyi sama-sama dengan Sabina, boleh? Tu jadeka. Kan lagu Hindustan untuk saudara. Dan sama-sama kita nyanyikan lagu ini sambil saudara mandu ke, sedang menjamu selera ke. Lagu ini dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu. Dan pastinya lagu ini untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang sedang mendengar Melodi Antarabangsa.

dengan lagu Ayam Den Lapeh, Kampuang Nan Jauh di Mato, ya, lagu Menimbang Rasa. Dan juga beliau juga terkenal dengan versi Bengawan Solo bersama-sama dengan kumpulan Teruna Ria yang tersenarai sebagai salah satu lagu, ya, terbaik Indonesia. Dan seterusnya kita berhibur pula, kalau tadi kita dengar lagu daripada Oslan Husin, seterusnya kita bersama-sama dengan Puan Sri Saloma, Hilang Terang Timbul Gelap, hiasi filem Masa-Masa Manis.

aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

Radio Klasik menggami kenangan waktu sekarang 10.40 minit pagi. 10.40 minit malam. Pastinya saya Sabina kan buat melodi klasik hari ini. Kelainan sikit Sabina bersama-sama dengan saudara dalam simfoni hujung minggu. Maafkan saya 10.40 minit malam. Dan baru sebentar tadi lagu daripada Seniwati Normadia, ya, Sang Rajun Hati, miasi filem reboot, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1956, ya. Pohon-pohon tinggi menjulang, lambai oh lambaikan daunmu, panggil pulang kekasihku, Sang Rajuna Hati. Lagu ni sebenarnya, ya, menggambarkan perasaan sunyi dan hampa apabila ditinggalkan oleh orang tersayang. Ungkapan, ya, Sang Rajuna Hati merujuk kepada buah hati ataupun kekasih yang sangat dirindu. Jadi kepada saudara, bolehlah panggil yang tersayang tu Sang Rajuna Hati, kemana agaknya dikau. Itu dia. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini. Aduh, kenapa pula saya sebut pagi pula, ya. Selalunya bukan apa, dalam melodi itu kan ada juga nostalgia di klasik. Maafkan saya, ya. Dan kita dengarkan lagu ini pada SM Ali Dros dan juga Momo. Lagu ini untuk saudara yang bernama Siti Zawiyah. Dan terus dengar nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Laila Sani, ya. Jangan termenung. Ada ke yang sedang termenung tu, janganlah kan. Kalau boleh tu terus dengar Radio Klasik setiap hari bermula 6 pagi hinggalah, ya. Seterusnya setiap hari 24 jam ya, menemani saudara. Dan nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini, dan seterusnya nanti pukul 11 malam kita dapat mendengar berita, dan 11.10 malam lebih kurang juga ya, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti sehingga pukul 12.30 malam. Dan nantikan juga malam ini 12.30 malam hingga pukul 6 pagi siapa agaknya yang akan menemani saudara. Ha, tunggu ya. Dan untuk lagu yang seterusnya, kita nak dengar lagu ini daripada Puan Sri Saloma dan juga Dato' Ahmad Daud. Tapi sebelum itu saya nak berpantun. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek hanyut ke tanjung, hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Kita dengar lagu ini, Sudah Kahwin Ke Belum? Assalamualaikum.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jepurun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa, berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Buruj ayat 12 hingga 22.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Inna batasya rabbika lasyadid.
2: Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat.
3: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
2: Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati.
3: Wa huwal ghafurul wadud.
2: Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
3: Dzul 'arsyil majid.
2: Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya.
3: Fa'alun lima yurid.
2: Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya.
3: Hal ataka hadithul junud.
2: Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka?
3: Fir'aun wa Thamud.
2: Mereka itu ialah kaum Fir'aun dan Samud, kaum Nabi Saleh.
3: Bani allazina kafaru fi takzib.
2: Kaummu, wahai Muhammad, bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran.
3: Wallahu min waraihim muhit.
2: Sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya.
3: Bal huwa Qur'anun Majid.
2: Sebenarnya, apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir. Bahkan, ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya.
3: Fi lawhim mahfuz.
2: Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Luh Mahfuz.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad, hari Minggu, 26 Julai 2026. Kembali bertemankan saya dalam Simfoni Hujung Minggu, bersiaran dari Konti IBC. Kerana kita ada sedikit masalah teknikal di Konti Radio Klasik, jadi malam ini kita bersiaran dari Konti IBC. Jadi nombor untuk hubungi saya untuk pilih lagu 03-2288-7514, 03-2288-7644. Saya ulangi, 03-2288-7514, 03-2288-7644. Jadi saya tak buka talian WhatsApp, cuma saya terima pemanggil. Baik, kita dengarkan lagu, cukuplah sekali nyanyian JJ. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merintah Zaman. Baiklah, saya terima pemanggil yang pertama. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
3: Halo, siapa di sana?
4: Halo.
3: Halo, ya.
4: Ni Kak Ros lah.
3: Kak Ros, lama tak bersiaran.
4: Ya, lama tak dengar suara Firdaus dalam telefon.
3: Ya, Kak Ros. Sebelum lupa nanti lagu lagunya.
4: Perjalanan Hidup.
3: Perjalanan Hidup Ramli Sarip. Aku yang masih.
4: Ini boleh tujuh lagu ke hari ni?
3: Ringkas-ringkas.
4: Ringkas-ringkas. Emma dari Kedah, Linda dari Sarawak, dan anak-anak semuanya. Itu je, cukup.
3: Baik, terima kasih.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
3: Siapa di sana?
5: Ni Kak Syimah dari Macang.
3: Kak Syimah Macang.
5: Ya, lama tak dapat line.
3: Alhamdulillah dapat line. Walaupun kita bersiaran di konti IBC.
5: Tu alhamdulillah line ni senang sikit dapat.
3: Baik, lagu pilihan nanti terlupa.
5: Lagu pilihan nak minta lagu. Apa tu? Nak minta lagu dari Kepulauan Baba, Impian Hampa.
3: Impian Hampa. Moga tak hampa ya impiannya.
5: Ya, dulu cak lagu ni pada Selamat Malang kepada Firdaus, sampai juga dan juga Selamat Malang pada cak Adam Mas, cak Kulai, Mak Tunjang, Bai, Kak Jahlija, Mak Syah, dan kepada Usman Gubai, Kak Linda Sarawak, Kak Lila, Mak Siti, kepada siapa ni, Zain Alif, Amir Arun, selamat pengantin baru pada Amir Arun tu.
3: Selamat pengantin baru kepada Cik Amir Arun.
5: Semua kebahagia selamanya.
3: Nanti kita cari lagu selamat pengantin baru untuk dia.
5: Dan juga pada semua lah, lupa lah. Semua lah mengenali diri ini daripada siapa yang semua pada yang peminat setia klasik.
3: Baik, terima kasih. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarkan lagu Impian Hampa dan lagu Perjalanan Hidup.
6: Pilih masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merdah Zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, orang jauh.
2: Ya, apa khabar Cik Firdaus?
1: Alhamdulillah.
2: Itulah malam tadi Kak Mo tak dapat.
1: Malam ni dapat ya Kak Mo, tunjang.
2: Ya. Apa lagu pilihan Kak Mo? Lagu apa tu?
1: Ya.
2: Ku cari damai di hati.
1: Ku cari damai di hati.
2: Ya, Gigi Break. Ya.
1: Ku cari damai di hati. Okey, baik.
2: Ucapannya untuk Kak Arus tadi, terima kasih Kak Arus, Kak Cik Mamacan, terima kasih Cik Adamah, Adik Zul Ali, Kak Zung, Arus Janggut, Kak Amidah Kota Kuala Muda, Abang Mak Syah dengan Kak Tan, Kak Timut Putih, Mak Ngah Adila, Pak Wan Farid Jawa. Cik Bidas.
1: Ya.
2: Boleh Kak Mah nak tinggal nombor pun sebab kadang-kadang nombor ni tengah orang tak dapat hubungi punya dalam masalah sikit.
1: Baik, ringkas.
2: Okey. 017-587-2568. Kak Mah ulangkan lagi. 017-587-2568. Untuk kita dah selamat tugas, selamat balik nanti hati-hati. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana? 03-2288-7514. 03-2288-7644. Kita guna nombor yang bukan selalu. Kerana malam ini kita bersiaran di IBC. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang umur pengantin baru.
3: Terima kasih buat kawan-kawan yang mendoakan kebahagiaan Cik Amin.
1: Amin.
3: Semoga kebaikan tu kembali kepada kawan-kawan jugalah.
1: Orang kata apa, kita doa yang baik dapat yang baik. Kembali kepada kita semua.
3: Amin. Buat ucapan sikit.
1: Baik, silakan.
3: Buat isteri yang tersayang Ida di Karak Pahang ni. Selamat beradu lah.
1: Yeah.
3: Buat semua macam tadi, terima kasih. Buat Kak Leha, Pak Long Johan. Pak Long, Amin minta maaf Pak Long ya. Semoga Pak Long sihat, sejahtera di samping Mak Long muda, Mak Long tua.
1: Yeah.
3: Okay, salam Amin buat Mak Long, buat keluarga semua Pak Long. Buat Mak Syah, buat Mak Adila, pun Amin minta maaf Mak Adila. Buat Mak Siti Johor. Semualah. Buat ni Abang Kak Sayang di Dakir Daman. Buat Sarifah Fatimah di Negeri Lilit Kedah. Dan semualah kepada sahabat-sahabat yang mendoakan kebahagiaan Cik Amin. Terima kasih banyak-banyak. Itu buat Firdaus.
1: Lagu pilihan. Dah lagu pilihan nanti lupa.
3: Ya, sama-sama.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya Cik Amin tak pilih lagu. Hanya kata apa, kirimkan ucapan kepada kawan-kawannya. Apapun, kita dengarkan dulu Ku Cari Damai di Hati, pilihan Kak Imah ditunjang.
4: Pilih masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Pilihan Menggamit Kenangan. Boleh hubungi saya di talian 03-22-88-7514. 03-22-88-7644. Jangan hubungi nombor yang biasa tu kerana saya bersiaran dari IBC. Saya menantikan panggilan saudara untuk tunaikan pilihan lagu. Berlalu sebentar tadi lagu Ku Cari Damai di Hati. 03-22-88-7514. 03-22-88-7644. Saya sedang menunggu panggilan saudara. Apapun, dengarkan dulu lagu sudah diinai-inaikan khas buat yang baru saja melangsungkan perkahwinan ataupun mungkin tak lama lagi nak melangsungkan perkahwinan. Tapi apapun, saya terima pemanggil. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Pak Wan Bubur Lambu.
1: Pak Wan Bubur Lambu. Malam ni tak ada WhatsApp. Ada panggilan telefon. Alhamdulillah.
2: Sebab baru balik kerja.
1: Baru balik kerja. Selagi tak tutup mata, kerja.
2: Pertama kali Pak Wan telefon.
1: Alhamdulillah. Baik, pilihan lagu.
2: Pilihan lagu ini, lagu Pak Wan ini nak dengan lagu Uji Rashid.
1: Uji Rashid.
2: Nama lagu ini tak apa. Setelah lagu itu. Apa nama tajuk
1: pun. Setelah kau tiada. Macam itu.
2: Setelah kau pergi.
1: Setelah kau pergi.
2: Ya. Dan lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang mengenali Pak Wan.
1: Ya, yeah, dan buat semua yang menggemari Bubur Lambu Pak Wan. Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, siapa di sana? Baiklah, kita dengarkan lagu sudah dinaik-naikkan dan juga lagu Uji Rashid.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan berlalu lagu Penawar di Hati. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Mamu Abbas Bakar. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fidaus.
1: Ya, Jumari.
2: Ya, baru eh?
1: Konti sementara.
2: Ya. Okeylah, Fidaus, kalau berkesempatan eh.
1: Ya, ya.
2: Nak minta lagu daripada Datuk apa, Fazil Datuk Ahmad Daud. Apa tu tajuk lagu dia? Bila bunga-bunga berguguran.
1: Bila bunga-bunga berguguran.
2: Ya.
1: Okay, bila lah, dah gugur kena kutip.
2: Bila dah gugur kena petik.
1: Ya. Yeah. Baik.
2: Okey, Fidaus. Boleh tak ringkaskan nombor sebab nombor kawan-kawan semua dah hilang, boleh?
1: Ringkas.
2: Okey, boleh jawab. 019-974-2966 019-974-2966 untuk Fidaus. Selamat bertugas. Saya akan temankan Fidaus sampai pukul 6 pagi.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana nak temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Jadi hubungi saya di talian 22887614. 22887644. Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa di sana? Halo. 03-2288-7514 03-2288-7644. Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa di sana? Baiklah, kita dengarkan dulu lagu Sejarah Mungkin Berulang.

0: cara mungkin berpulang.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya akan terima lagi dua orang pemanggil di talian 03-2288-7514, 03-2288-7644. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah. Jejak keidaman.
3: Ya, apa khabar Cik Wedok?
2: Alhamdulillah.
3: Bagus hidup ni.
2: Ah, lagu pilihan nanti lupa.
3: Lagu pilihan Willingly ada tak?
2: Willingly?
3: Ya.
2: Ah, nyanyian?
3: Skor itu apa nama? Lupa dia nama. Scorpio aja lah.
2: Okay.
3: Scorpio yang lagu. And the neck kan, macam itu.
2: Hmm. Still loving you.
3: Still loving you.
2: InsyaAllah.
3: Saya nak buat ucapan sikit ya.
2: Silakan.
3: Itu Cepetos itu Amin Darun tu dah kahwin lah Cepetos.
2: Alhamdulillah. Itulah tadi dia ada hubungi Radio Klasik. Katanya dia dah berdua.
3: Oh, dia dah bugi.
2: Bagus tadi dia bugi saya. Dah berdua. Ya.
3: Kita ucapkan selamat pengantin baru ya.
2: Semoga
3: pribadi ya, berkekalan. Nah,
2: itulah.
3: Saya pun ikut suka ya. Apa ini, ambil ucapan sikit untuk ambil daru dulu.
2: Baik, silakan.
3: Untuk Mangaleha, apa kabar Mangaleha? Mangalabu, apa kabar? Lepas itu Lidah Sarawak itu. Lepas itu siapa lagi ya? Untuk semuanya lah. Untuk Jumari dan semuanya lah. Untuk Jali Festival hari ini ya. Dan semuanya. Okey, Cik Widjo, terima kasih.
2: Baik, sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Fidaus.
2: Ya, yeah, saya di sini.
4: Selamat malam.
2: Dah masuk pagi. Satu minit pagi.
4: Pagi. Amin dari kota ni 9.
2: Ya.
4: Amboi, apa tu? Ambil Arun tu lupa dengan dia. Malam ni dah tujuh lagu dengan dia.
2: Itulah, dia dah ada orang kat sebelah.
4: Juga sama orang terbaru lah. Juga buat apa, jaga idaman ni pun dah lupa dengan dia. Zali ni pelat di Selangor tu.
2: Ya.
4: Buat Kak ajar Nona binti Salam tu dan anak-anaknya tu, cucunya tu berada di peringkat 3 Frida Labu Johnson tu kan. Dia berbalik rasa ni, balik bagi apa lah, tepat markas kan. Kan kita sibuk sini nak mengundi.
2: Sama mengundi semua.
4: Juga buat imah ditunjang ni, lupa saya tu. Juga buat Aziza Ramlan pada Fedah Setting 3 Blok S tu. Kau dengarlah Kak Jazanab Masyid Imam Dalam, Pak Usu, Syam Bukit Kiatu, Bukit Senggih tu kan. Juga buat ini Osman Goodbye Matanda Maluk Pinang tu, Padil pada Kemasul. Kalau dengarlah ni siapa ni kan. Alah, kadang tu lupa pula Kak Jazanab Masyid Unimah Dalam tu kan. Juga buat apa, apa Sri Kandi Kasih di Mentakap, Kak Mah di Jengke 3, Jengke 5 tu. Abang Yin pada Sungai Penjala tu, mana pergi senyap kan.
2: Dia tu insyaAllah sihat, kita doakan dia.
4: Juga buat adik kita tu Salim bin Daud ada di Kangar Palace tu. Sekali dengar ada muncul dia dengan SNS dia. Manopai Salim tak ada dengar masuk lagi. Juga buat ini Mak Siti, apa yang ada di apa kan, di Johor tu. Dan juga buat kadang-kadang dah masuk lupa lah, buat Palung Johan. Palung Johan ni Jitra Kedah tu, Taman Masyuri tu kan. Awak yang tak telefon sini senyap ya, tak ingat lagi ke saya. Juga buat ni lah, buat popok di Riau tu. Dia mendengar ni, dia tadi dapat Ridu Melaka, dia dapat tadi. Semoga dia terus berjaya dan semua-semua ucapkan selamat pagi Dan buat pedos balikkan dengan selamatnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, itulah panggilan daripada pendengar-pendengar Radio Klasik yang kadang-kadang tak nak minta lagu, ha, tapi just hanya nak kirimkan ucapan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum, siapa di sana? Ada juga yang tak nak cakap. Ha. Baik, saya terima lagi satu pemanggil. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Puan dah ada Bukit Beruntung.
2: Ya, Kak Puan Bukit Beruntung. Nanti lupa lagunya.
0: Lagunya Tiap Malam. Lagu Norinor.
2: Norinor. Tajuk?
0: Siang Terbayang Malam Ku Merindu.
2: Siang Terbayang Malam Merindu.
0: Terima kasih, Si Daud.
2: Baik, sama.
5: Pilih, masuk, pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.23 minit pagi. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa, sehingga pukul 6 pagi. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, lagu siang terbayang, malam merindu tadi. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan lirik oleh Ban Toba. Baik, lepas ini ada lagu Cinta Tertahan-Tahan dan juga Haiza Mana Tahan.

tak ada pelenggak, kita duduk atas tingkap. Tak usah duduk susah. Orang utara ni memang peramah. Mai tani, kita pakat dengar 94.9.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu lagu Sejuta Kalau Seribu Mungkin. Sejuta. Dalam sejuta tu ada 60. Jadi kalau nak tulis sejuta, satu, letakkan 60. Jadi mungkin ada setengah tu yang rasa tak pernah kira duit sampai sejuta. Jadi kalau nak cepat dapat duit sejuta, boleh tukar duit negara seberang. Jadi duit negara jiran kita, kita cepat jadi jutawan. Jadi lepas ini ada lagu Seribu Mawar, Datuk Syafaini, dan juga lagu Calte Calte.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu.

Gehenna. Yang bermaksud ketika kau pergi, ingatlah lagu-laguku ini. Jangan sekali ucapkan selamat tinggal. Jangan ucapkan selamat tinggal. Itulah baik-baik kata dalam lagu Calte Calte nyanyian Kishore Kumar. Baiklah, lepas ini ada lagu Sakit-Sakit-Sakit Blues Gang. Lepas itu ada Jari-Jariku Sakit Semua, Mimi Loma, dan juga Sakit Hati. Radio Klasik menggami kenangan. Jangan sakit hati.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Ha, kalau tadi kita dengar lagu sakit-sakit-sakit-sakit, lepas ni dengarkan lagi lagu Ku Cari Penawar Luka, Black Dubon. Lepas itu kita ada lagu Penawar Ella dan juga Mencari Penawar Kasih, kumpulan Mega. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2.24 minit pagi. Kepada yang tak tidur lagi, boleh terus dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Lepas ini ada lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu Uji Rashid. Diikuti lagu Aku Ingin Bersendiri Dato' Mak Jais dan juga Ingin Tahu 2x2. Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni Hujung Minggu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Boria. Ha, lagu Pulau Pinang, Boria Anak Tanjung. Ha, baiklah, saya nak kongsi tentang Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang adalah jambatan yang keenam terpanjang di dunia. Ya, lepas ini ada lagu Maafkan Sayangku, Rocky Din, dan juga Maafkan Diriku, Ilin Kang. Hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni Hujung Minggu bersama saya Firdaus Isa sehingga pukul 6 pagi. Waktu sekarang pukul 2.48 minit pagi, menghampiri pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Lepas ini ada lagu Selamat Jalan Romeo dan Take Me Home Country Road John Denver. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.15 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Kepada yang tak tidur lagi. Kenapa tak tidur lagi? Mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja macam saya. Selamat bekerja. Kepada yang mungkin baru terjaga, saudara sedang hiburkan dengan lagu-lagu dalam Simfoni Hujung Minggu bersama saya, Firdaus Isa. Lepas ini kita ada lagu Di Dalam Emosi Ini, Datuk Sheila Majid dan juga Keroncong Untuk Ana, nyanyian kumpulan Kembara khas buat mereka yang bernama Ana.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid. Selepas bapanya wafat, Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tetapi bagiku Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta peribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keridaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Berlalu berdiri seorang perindu, nyanyian Ibnu Riza. Lagu ciptaan Abdul Anak Adam Ahmad dan juga lirik Arnan Abu Hassan. Baiklah, mungkin hujan di tempat saudara. Cerita pasal hujan ni, waktu hujan ni baik untuk kita berdoa. Jadi jika saudara ada sebarang hajat, ambil kesempatan untuk kita berdoa, sama ada ketika hujan ataupun selepas hujan. Dan ingin saya kongsikan, hujan gerimis dalam bahasa Jepun disebut kosame, dan kalau hujan lebat tu osame. Kosame dan osame. Baiklah, lepas ini ada lagu Seandainya Azharina, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 4.51 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi hingga 6 pagi, macam biasa, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Terima kasih kepada yang kiriman WhatsApp. Tapi saya mohon maaf kerana saya tak dapat bacakan kesemua kiriman WhatsApp kerana kita ada masalah WhatsApp sehingga pukul 6 pagi. Dan kalau selepas pukul 6 pagi nanti, saudara boleh teruskan kirimkan kiriman WhatsApp kerana sistem akan kembali pulih seperti sediakala. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Aqimu as-sufuf wa hadhu baina al-manakib wa suddu al-khalal wa la tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merenta zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Waktu sekarang 6:48 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Selepas subuh tadi dan sambil-sambil membuat persiapan untuk sarapan pagi di hujung minggu ini bersama keluarga tercinta. Nyambil-nyambil buka Radio Klasik. Terima kasih kena jadikan kami yang terbaik untuk pilihan saudara. Juga mungkin hari ini saya doakan kepada yang sedang mendengarkan kami. Terus diberikan keberkatan, rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya. Mungkin hari ini penuh aktivitinya, kan? Beriadah bersama keluarga atau juga ada menyantuni saudara mara, majlis perkahwinan untuk dihadiri hari ini. Ingat, fokus pemanduan. Yang paling penting, semoga kita terus menjaga silaturahim selagi nyawa di kandung badan. Dan seperti biasa, sudah tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri dan terus kekal setia mendengarkan kami, Wirama Hujung Minggu. Kita beri dengar lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, Lancang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: Dua minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara apa tak apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah. Sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara,

penggantinya. Kenangan terindah dalam hidup selalunya bukan di tempat yang mewah sebenarnya, tapi ketika ketawa bersama keluarga. Dan yang paling penting, rezeki dicari, keluarga dihargai. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk HSN 2026 Sasa 5.3 juta rakyat aktif. Dengarkan 7.30 minit pagi, eksklusif semuanya hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Hei, kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan

0: kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
1: Suraya guys, potok napo oge. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Cubit, cubit manja. Suraya! Suraya! Baru setengah jam main pickleball ni, aku dah rasa macam atlet negara lah. Aduh, berbakat jugalah aku ni, kan?
1: Atlet negara? Ha. Tadi bola datang ke kanan, kau lari ke kiri. Bola pun pening tengok kau tau.
0: Itu strategi. Mengelirukan pihak lawan.
1: Ni. Aku tengok yang kelirunya cuma pasangan kau tadi je.
0: Yang penting berpeluh tau. Sihat dan kuat. Kata orang, biar berpeluh dari hari ni daripada berpeluh nak bayar bil hospital kalau sakit nanti tau.
1: Itu aku terpaksa setuju dengan kau. Sebab itulah Hari Sukan Negara diwujudkan. Dan tahun ni pun lebih meriah katanya. Lebih 5.3 juta rakyat Malaysia dijangka menyertainya pada 9 hingga 11 Oktober nanti.
0: Wah, ramai tu. Jadi, memang satu negara kena turun padang lah kan?
1: Yelah, bukan sekadar bersukan, malah menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat. Tahun ni lebih menarik sebab bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan.
0: Wow, maksudnya kecerdasan buatan ni boleh tolong aku main pickleball lah kan? Macam tu lah kan?
1: Belum sampai macam tu lah. Tapi teknologi boleh bantu kita pantau langkah harian, kadar degupan jantung, rekod senaman dan macam-macam lagi lah. Supaya kita lebih konsisten bersukan.
0: Jadi tak ada alasan lagi lah nak kata terlupa bersenam kan?
1: Ya, tepat sekali Suzana. Lagipun mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau badan aktif, risiko penyakit tidak berjangkit juga dapat dikurangkan.
0: Suraya. Itulah. Patutlah Dr. Asri selalu pesan kat aku, jangan tunggu sakit baru nak bersenam.
1: Hari Sukan Negara nanti pun banyak aktiviti menarik tau. Ada larian Ria Madani, berjalan Ria Madani, segmen Malaysia Aktif, pameran industri sukan dan pelbagai aktiviti rakan muda.
0: Kalau aku masuk acara berjalan kan, mestilah aku nak ajak Dr. Asri sekali. Seronoknya. Jalan-jalan sambil jamu mata tengok Dr. Asri. Rindu pula aku dekat Dr. Handsome tu.
1: Suka hati kau lah. Malas aku nak layan.
0: Nantilah kejap. Nantilah kau ni. Aku tak habis cakap lagi ni. Selain Dr. Asri, aku nak ajak semua penduduk taman menggamit kenangan ni kita turun padang. Sambil suka-suka nak bersenam. Mana tahu ada bakat terpendam jadi atlet kan?
1: Betul. Selain menyihatkan badan, Hari Sukan Negara juga jadi medan mencukil bakat baharu yang mungkin satu hari nanti mengharumkan nama Malaysia. Siapa tahu?
0: Janji tau Suraya, 9 hingga 11 Oktober. Kita jumpa di Hari Sukan Negara. Sekarang juga aku nak bagi tahu Dr. Asri. Mana telefon aku tadi ni? Alamak. Tertinggal dalam beg lah. Pinjam telefon kau.
1: Siapa pula pinjam-pinjam? Tak boleh. Pakai telefon kau sendiri.
0: Kedut kot. Tak hidung masin. Macam Haji Bahir lah kau ni. Pinjamlah sekejap. Pinjamlah. Telefon pun berkira ke?

0: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
1: Makasih Alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soalanku, terima kasih.

0: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin terus dengan menggunakan persembahan langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Tak kiralah Android ataupun iOS, juga dengarkan kami di Smart TV atau juga Android TV. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, untuk pagi ini, ribut petir dijangkakan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, juga di kawasan Perak, Pahang, Melaka dan Johor. Hujan di beberapa tempat, antaranya di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, juga Selangor. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, daerah Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Juga hujan di Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan pagi ini di kawasan Mukah, Kapit, daerah Bintulu, Miri dan Limbang dijangkakan hujan di beberapa kawasan. Baik, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi, ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Terus kekal setia, Wirama, hujung minggu.
1: Jangan.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dan

0: Sendaan jua Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.